0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
2: Sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
7: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Winsport.

beberapa perbedaan informasi dan sensasi di media sosial yang lagi viral gitu Sobat Bayana. Ngomongin yang lagi viral nih Sobat Bayana, boleh banget nih di spill apa Sobat Bayana mendapatkan suatu informasi yang lagi viral gitu dan bingung membedakannya ya Sobat Bayana. Nah ini bila ada tips gitu biar Sobat menggunakan atau mengunggah sesuatu di media sosial, pastinya harus bijak dan harus pintar-pintar dan pandai ya Sobat Bayana, biar informasi tersebut tersampaikan dengan baik, biar tidak ada unsur hoaxnya dan biar tidak ada hal ataupun orang yang salah paham tentang informasi tersebut gitu. Yang pertama Sobat Bayana, mungkin sebelum kita posting kita harus melihat dulu nih salah paham dan tidak terjadi ujung-ujungnya nanti dianggap hoax lagi Sobat Bayana. Kan eman gitu Sobat Bayana, kalau sudah viral apalagi zaman sekarang tuh yang viral di media sosial tuh banyak sekali ya Sobat Bayana, biar orang bisa membedakan mana informasi salah paham atau tersinggung gitu ya Sobat Bayana. Itu penting banget. Nah itu juga bisa dikenai hukuman gitu Sobat Bayana jika yang tersinggung itu tidak terima gitu ya Sobat Bayana. Pastinya media sosial sebetulnya tuh berbahaya banget Sobat Bayana, apalagi untuk tidak hanya untuk orang dewasa. Takutnya itu menyalahgunakan ya Sobat Bayana, mungkin tujuannya hanya main-main saja gitu ya kan, belum ngerti apa-apa. Tapi ternyata itu berakibat besar ataupun fatal ya, takutnya seperti itu. Jadi buat bunda-bunda dan ayah-ayah nih, kalau putra-putrinya udah remaja ataupun masih anak-anak nih bermain media sosial, patut diawasi ya Sobat Bayana, masih dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi Sobat Bayana semuanya ataupun kita semua bisa bermedia sosial dengan bijak, dengan aman, nyaman, tidak ada mungkin masalah kayak gitu ya Sobat Bayana, yang mungkin dianggap hoax ya padahal Sobat Bayana kita hanya iseng-iseng aja gitu. Jadi Sobat Bayana secuplikan yang tidak ada keterangan ataupun contohnya jalan rusak tadi Sobat Bayana, tidak ada keterangan ini jalan di mana rusak kenapa gitu Sobat Bayana. Dan kalau informasi itu mesti ada, ini jalan apa rusak kenapa terus kapan diperbaikinya kayak gitu Sobat Bayana semuanya. Nah kalau jalan rusak Sobat Bayana, informasi tersebut ditujukan agar jalan tersebut segera diperbaiki gitu Sobat Bayana. Tapi kalau hanya sekedar sensasi, hanya ingin memviralkan jalan tersebut gitu Sobat Bayana, biar banyak yang tahu gitu, biar banyak yang bertanya-tanya ataupun penasaran, entah itu menuntut diperbaiki, banyak sekali yang mengunggah dari satu postingan saja gitu. Banyak sekali orang yang mungkin melihat suatu informasi terus di screenshot atau diketangkap layar zaman sekarang Sobat Bayana, terus di share di ke informasi yang lain atau ke orang-orang yang lain. Nah itu juga bisa menjadi benar gitu Sobat Bayana. Sobat Bayana semuanya pastinya harus pintar-pintar dan bijak mengolah informasi dan sensasi zaman sekarang, apalagi yang viral di media sosial gitu ya. Nah Sobat Bayana, bila akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini, pastinya akan bawa informasi lagi yang menarik.

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget, tanpa kabar, tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang nggak mau kendalikan?

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Perlukan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan yang menarik. Maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah

yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah...

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio setengah 8 gitu Sobat Bahana. Yang pastinya Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat ngobrol sama Binda di pagi hari ini. Buat Sobat Bahana yang ngobrol langsung gitu, boleh banget di 0865 634545 4545 gitu ya Sobat Bahana. Ngomong-ngomong tentang viral nih Sobat Bahana, kemarin juga Bila dapat informasi gitu tentang cuaca ya Sobat Bahana. Sobat Bahana semua jangan mudah tertipu ataupun terhasut itu tentang ini panas gak hujan, karena sekarang itu musim kemarau ya Sobat Bahana. Hujan tidak bisa diprediksi gitu. Jadi Sobat Bahana jangan mudah terhasut juga dengan informasi cuaca yang mungkin kurang jelas ataupun hanya mengundang sensasi saja gitu Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana semuanya jika mendapatkan informasi ataupun suatu sosial, apalagi saat mendapatkan informasi-informasi ya Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, selain bijak bermedia sosial, kita juga harus bisa bijak dalam men-share ataupun mengirimkan semua postingan di media sosial ataupun caption dan keterangan informasinya. Jadi Sobat Bahana semuanya jangan asal menyebar gitu ya informasi-informasi yang didapatkan gitu, karena semua orang itu jika bermedia sosial akan mendapatkan informasi yang sama juga Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana cukup melihat ataupun sudah fakta gitu Sobat Bahana, jangan asal menyebar juga gitu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu kan informasi zaman sekarang tuh gampang banget untuk menyebar gitu. Bahkan kalau kita baru posting satu postingan aja, bisa jadi postingan kita itu bisa menyebar kemana-mana, bisa orang memanipulasinya gitu Sobat Bahana. Kan kita tidak tahu bagaimana berhati-hati dalam memposting sesuatu dan mengunggah sesuatu gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali setelah yang satu ini, pastinya nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Piye to, Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?

0: wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila yang udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai hari ini. Sampai saat ini kita Sobat Bahana di jam 7 lebih 47. Sobat Bahana masih ada waktu sekitar beberapa menit itu buat bersama Pila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, tadi Pila udah bahas banyak sekali gitu Sobat Bahana tentang informasi dan sensasi di media sosial, apalagi lagi viral gitu Sobat Bahana. Dan Bila tadi udah sampai ke penyebaran gitu, mudahnya informasi atau postingan dan tayangan di media sosial itu menyebar dengan luas dengan hanya satu klik saja gitu Sobat Bahana. Jadi kalau kita salah klik aja nih menyebarkan informasi yang lagi viral di media sosial, bisa aja kita menyebarkan manfaat nih Sobat Bahana, tapi bisa aja juga kita menyebarkan hoax gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana, nah harus dipahami betul dari mana sumber informasi tersebut, dari mana informasi tersebut dibuat, atau bagaimana informasi tersebut dibuat, dan apa isi informasi tersebut gitu ya Sobat Bahana. Dan itu juga berpengaruh gitu Sobat.

Bahana untuk kita semua yang gampang memakan ataupun mengonsumsi informasi di media sosial, informasi yang kurang bagus gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana semuanya pasti harus bijak bermedia sosial, harus bijak dalam mendapatkan informasi, dalam menyaring informasi dan mengonsumsi informasi publik di media sosial gitu. Apalagi yang lagi viral Sobat Bahana, jadi harus hati-hati dengan apa yang akan membawa informasi ya pastinya yang menarik lagi. Tapi jangan kemana-mana Sobat Bahana, setelah yang satu ini.

0: rasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Dari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bana, karena itulah pengamanan nantinya difokuskan pada upaya untuk menjaga peserta aksi ataupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar ini, di sekitar pelaksanaan demo ya yang digelar hari ini gitu. Lebih jelas gitu kan ada videonya. Oke, Sobat Bana, kita juga udah buka kesempatan nih yang mau gabung ngobrolin topik kita hari ini. Kalau mau nelpon langsung nanti di sesi yang kedua ya. Ila persilakan dulu yang mau WA di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di visualnya Bana juga bisa banget ya, Sobat Bana. Nah, yang

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
5: Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne,
4: Bule. Terus.

0: hasilnya apik tenan pura pak.
1: Ini wis tak delok jios tenan pule.
0: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Sobat Bahana, aksi besar-besaran yang digelar oleh para mahasiswa di kawasan Jabodetabek disebut-sebut bakal melumpuhkan Jakarta hari ini, Sobat Bahana. Tapi Jakarta itu tidak pernah lumpuh karena demo ya, tetapi bisa lumpuh karena hilangnya kepercayaan. Nah, Sobat Bahana, pagi hari ini Jakarta kembali bersiap untuk menghadapi demonstrasi. Jalan-jalan utama diprediksi padat. Aparat bersiaga dan pengendara ini diminta mencari jalur alternatif gitu. Bagi sebagian orang, ini hanyalah rutinitas ibu kota yang berulang ya. Tapi dibalik kemacetan dan juga keramaian massa, ada pertanyaan yang lebih penting nih Sobat Bahana, daripada sekedar berapa kilometer antrian kendaraan yang bakal terjadi. Mengapa orang turun ke jalan? Nah, Sobat Bahana, demonstrasi ini bukanlah penyebab masalah. Ia seringkali merupakan gejala dari sesuatu yang sebenarnya sih lebih dalam gitu. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak cukup didengar melalui mekanisme biasa, jalan raya ini menjadi ruang terakhir gitu ya, untuk menyampaikan rasa gelisahnya gitu. Aspal berubah jadi mimbar, dan spanduk ini menjadi surat terbuka. Dan kerumunan ini menjadi bahasa yang sulit untuk diabaikan. Sobat Bahana, kemacetan memang mengganggu gitu, dan aktivitas ekonomi mungkin juga melambat beberapa jam karena adanya aksi demo ini gitu. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa, Sobat Bahana, ini tidak pernah runtuh karena demonstrasi. Yang lebih berbahaya adalah ketika ketidakpuasan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa saluran yang terpercaya seperti itu. Nah, Sobat Bahana, setiap aksi massa sesungguhnya ini ya adalah cermin gitu. Dia ini memantulkan kondisi hubungan antara rakyat dengan para pengambil kebijakan gitu. Jika demonstrasi seringkali terjadi, ya mungkin yang perlu ditanyakan adalah bukan hanya mengapa masyarakat turun ke jalan, tetapi mengapa begitu banyak yang merasa perlu untuk melakukannya. Sobat Bahana, Jakarta memang sudah berkali-kali menjadi panggung berbagai gelombang protes gitu, dari segi ekonomi, kemudian energi, pendidikan, sampai politik ya. Dan kota ini memang menjadi selalu sibuk, selalu bising, dan hampir selalu mampu kembali bergerak setelah kerumunan itu bubar. Yang menentukan ini bukan seberapa besar aksi berlangsung, melainkan apakah ada ruang dialog setelahnya. Sobat Bahana, kalau pada akhirnya kota besar itu tidak diukur dari kemampuannya menghindari demonstrasi ya, tapi kota besar itu diukur dari kemampuannya mendengarkan suara-suara yang muncul dari demonstrasi itu sendiri gitu loh. Nah, mungkin di Jakarta hari ini lalu lintasnya bakal tersendat, mungkin beberapa ruas jalan juga akan ditutup gitu, tetapi yang lebih penting adalah memastikan kalau setelah teriakan, setelah tuntutan dan spanduk itu berlalu, ini masih ada telinga yang mau mendengar dan juga pikiran yang mau mencari solusinya gitu. Karena sebuah negara itu tidak menjadi kuat ya ketika rakyatnya diam. Sebuah negara itu akan menjadi kuat ketika perbedaan suara ini masih bisa disampaikan tanpa kehilangan harapan untuk didengarkan. Nah, ini sebagai sebuah refleksi, karena hari ini Sobat Bahana, Jakarta bakal disibukkan dengan aksi demonstrasi yang kembali digelar oleh para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh perguruan tinggi yang ada di kawasan Jabodetabek gitu, Sobat Bana. Baik, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Ila masih juga tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Udah bisa lewat WA komentarnya ya, bisa lewat medsos, di chatroom radio visualnya Bana juga bisa banget. Tapi kalau mau langsung online nanti di sesi yang kedua. Nah Sobat Bana, ini nih yang viral di media sosial, kalau menurut kamu itu informasi atau sekedar sensasi? Kebanyakan seperti apa? Kita tunggu di sini, silakan ya bisa berbagi tanggapan atau informasinya. Dan jangan lupa juga nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, bisa banget silakan di 0856345454545. Bisa juga bisa lewat video kalau bisa, kalau enggak ya bolehlah lewat ini voice note gitu ya, atau pesan tertulis bisa juga dikirim ke 0856345454545.

0: Press News.
1: Seratus Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, guru ASN dapat ketunjangan satu kali gaji, sementara non ASN Rp500.000. Sobat Bana, pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui kenaikan tunjangan serta perluasan program beasiswa pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Sobat Bana, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional. Seperti dikutip dari berita Jatim, berita 1.com hari ini, Sobat Bana, menurut Abdul Mukti, tunjangan bagi guru non aparatur sipil negara atau non ASN kini meningkat dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Sementara guru aparatur sipil negara ini mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Sobat Bana, selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru berupa penyaluran gaji dan tunjangan langsung ke rekening guru setiap bulan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih

Sobat Bayana, ternyata penipuan umroh ini makin gila saja terjadi Sobat Bayana. Travel umroh, kenali juga penipuan travel umroh ya, modus dan dampaknya ini seperti apa gitu loh. Karena aksi penipuan berkedok travel umroh kian marak dan juga menelan total kerugian fantastis yang mencapai puluhan miliar rupiah dengan memakan uang dari para korban ribuan jemaah yang gagal berangkat ke tanah suci. Para pelaku itu sebab-sebabnya melancarkan aksinya keuangan, kemudian sampai manipulasi kepercayaan publik nih Sobat Bana, yang memanfaatkan tokoh agama, para artis dan influencer juga gitu. Skala kerugian terbesar Sobat Bana kali ini dicatatkan Hanania Travel ya, dengan estimasi 60 miliar rupiah yang kini sudah dilaporkan ke Pol Sobat Bana. Untuk kasus yang sangat fantastis merugikan 60 miliar rupiah uang para calon jamaah gitu, dilakukan oleh Hanania Travel Sobat Bana, dan beberapa artis ini juga sudah dimintai keterangannya ya terkait dengan kasus yang menjerat Hanania Travel ini Sobat Bana. Oke, jadi warning sih buat Sobat Bana yang berniat untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, hati-hati untuk George Herbert Walker Bush. Ini lahir di Milton, Massachusetts, Amerika Serikat di 12 Juni 1924. Sobat Bana, putra dari Prescott Sheldon Bush dan Dorothy Walker ini pun wafat dalam salah satu anak remaja yang terkenal melalui buku hariannya, yakni Anne Frank. Ini di

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa
1: informasi dan hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.
0: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winsket dan hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, 12 Juni ini juga menyimpan beberapa hari tanah air dulu gitu. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan nasionalisme Filipina ini adalah Jose Rizal ya. Melalui karya-karyanya dia berhasil membangkitkan kesadaran rakyat Filipina akan pentingnya. Sobat Bana, tahun 1892 Jose Rizal ini mendirikan Liga Filipina, sebuah organisasi yang menyerukan reformasi sosial dan politik secara damai. Namun situasi akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata ketika terjadi perang ya antara Spanyol dan Amerika Serikat di tahun 1898. Kemerdekaan Filipina ya. Tokoh kunci dalam deklarasi kemerdekaan ini adalah Emilio Aguinaldo yang memimpin gerakan revolusi dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Filipina itu di 12 Juni 1898.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu,
2: moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Lila tuntaskan dulu sesi pertama ngopi spesial yang tadi udah menghadirkan beberapa informasi catatan sejarah dan catatan

tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi kembali. Ila masih di sini nih, terus bakal menemani apapun aktivitas yang dilakukan pagi hari ini sobat Bana, Jumat di 12 Juni ya. Nah, selama 1 jam di sisa waktu kita bakal ngobrolin topik kita hari ini sobat Bana. Yang viral di media sosial, kalau menurut kamu nih informasi atau sekedar sensasi sih? Nah, kita tunggu tanggapan atau komentarnya. Silakan ya, bisa di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Nih, apa ya, setiap hari kan kita disuguhi dengan berbagai konten viral di media sosial yang macam-macam gitu, mulai dari kejadian unik, kemudian konflik antar warga, aksi heroik, hingga kabar yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan akhir-akhir ini sobat Bana, yang viral di media sosial itu adalah tewasnya seorang wisatawan pelajar gitu ya, yang terseret ombak ketika dia mencoba untuk berfoto dengan spot foto yang ekstrim, meskipun itu sebenarnya bukan spot foto sih, itu digunakan untuk mereka-mereka yang ingin berenang ya di Bulukumba gitu sobat Bana, untuk loncat, papa loncat. Dan dia ini mencoba untuk mengambil foto di situ. Dia berfoto di situ gitu sobat Bana. Tapi ketika dia duduk di ujung papan, tiba-tiba aja ombak besar datang menggulung. Dan karena ombaknya terlalu besar, yang ada di sekitar tidak berani untuk memberikan pertolongan gitu ya. Sampai akhirnya tim SAR-nya datang, tetapi ketika sudah ditemukan, ini sudah meninggal dunia gitu. Nah, ini yang lagi viral banget di media sosial. Dan ini bisa jadi peringatan buat kita semuanya, jangan hanya untuk tampil estetik biar banyak komen gitu ya di media sosialnya, kita bertaruh dengannya. Mungkin ini loh informasi yang bermanfaat. Nah, silakan kasih aja tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin sampai jelang jam 10 nanti.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect. Gitu. Ya namanya media sosial memang menjadi sumber informasi tercepat gitu. Bahkan seringkali berita pertama itu pertama kali muncul ya. Berita apa? Satu berita pertama kali muncul itu dari unggahan warga sebelum diberitakan media-media resmi gitu. Di satu sisi budaya mengejar viral ini juga memunculkan berbagai persoalan. Lagi dari Pak Surya ya. Pak Surya makasih banget. Kalau saya sih sering lihat orang tuh langsung percaya video pendek gitu tanpa tahu konteks lengkapnya. Ya banyak potongan-potongan video yang sengaja ditampilkan dan akhirnya bikin salah paham. Setelah ada penjelasan ternyata berbeda dari apa yang kita bayangkan. Ini banyak banget loh Mbak seperti itu gitu. Jadi ya sekedar sensasi sih kalau menurut saya ya. Nah ini juga sering terjadi. Sobat Bana, mungkin kita juga salah satu di antara sekian banyak yang terpengaruh sama potongan-potongan video pendek gitu. Ayo jujur, pernah gak sih? Nah bukan karena pentingnya Sobat Bana, melainkan karena kejadian itu mengejutkan gitu, terus menghibur atau bahkan yang memancing emosi. Tuh misalnya aja KDRT yang menimpa sensasional aja Sobat Bana dibandingkan sebenarnya isinya apa gitu loh. Makanya banyak yang kadang-kadang isi sama beritanya tuh gak sama karena mereka cuman pingin mendapat perhatian saja gitu Sobat Bana ya. Boleh juga nih kasih tanggapan atau komennya di sini, kita masih tungguin. Mumpung waktunya masih banyak, bisa langsung online juga loh biar ngobrolnya lebih seru ya. Kita tunggu nih di 08563454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai

0: pilihan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Buana, mengajak Sahabat Buana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajubana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi.
1: Kalau untuk penonton di Indonesia, karena perbedaan zona waktu, ini membuat sebagian pertandingan digelar dari dini hari sampai pagi gitu. Dan karena itulah akses live streaming ini menjadi salah satu pilihan praktis ya, untuk mengikuti laga itu tanpa harus selalu berada di depan televisi gitu kan. Nah Sobat Buana, untuk Piala Dunia 2026 sudah dimulai di 11 Juni 2026 waktu setempat, atau 12 Juni waktu Indonesia Barat, yang untuk laga pembuka ini mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca Mexico City gitu. Sementara untuk partai finalnya ya, nanti akan digelar di 19 Juli 2026 waktu setempat di MetLife Stadium New Jersey. Dan kalau dikonversi ke waktu Indonesia Sobat Buana, ini berarti laga puncak dimainkan pada 20 Juli 2026 gitu. Baik Sobat Buana, masih ada waktu 24 menit lagi nih di Ngopi Spesial. Kita masih tunggu tanggapan atau komennya yang viral di media sosial. Kalau menurut kamu tuh itu adalah informasi atau sekedar sensasi aja Sobat Buana? Kita tunggu di sini ya. Silakan nih, bisa di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini bisa diakses

seperti itu, Sobat Bana. Boleh kasih tanggapan atau komennya di sini, atau mungkin sekedar mau menilai sebenarnya yang viral di media sosial itu banyak informasinya atau sekedar sensasinya sih. Nah, silakan ya. Kita masih tunggu di sini, sementara sudah masuk dulu. Halo, selamat pagi. Mbak Hani nih, Mbak Hani, terima kasih banget ya udah gabung juga di sini. Kalau Mbak Hani, kita mempunyai kemampuan seperti itu ya, karena tidak cukup hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi informasi yang kita dapatkan gitu. Dan biasanya juga ini nih Sobat Bana, apakah juga yang disampaikan itu bermanfaat? Nah, itu dia. Ataukah mungkin justru merugikan orang lain? Nah, ini dia sebenarnya hal-hal yang juga harus kita pikirkan dulu gitu sebelum kita menekan

0: Incus.
1: Bang, es teh cekek tiga.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Incus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Incus.
5: Dari Winsport. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: belajarane nganggo.
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk kasih
2: si... ini ya, apa namanya? Banyak juga nih yang mempertanyakan gitu Sobat Bana, para pakar yang bertanya gitu, lembaga yang bertanya kenapa sampai terjadi seperti itu gitu loh. Nah, salah satu misalnya lembaga think tank Institute for Essential Service Reform Sobat Bana, ini mempertanyakan penjelasan awal gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9 dan 10 Juni 2026 kemarin gitu. Kalau menurut penjelasan nih ya, sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali ini gangguannya pada satu pembangkit yang seharusnya tidak menyebabkan dengan mudah terjadinya pemadaman massal. Makanya banyak yang kok mati sih sini, situ enggak, sini mati, di sini besok gantian lagi, sini yang mati, situ enggak gitu. Ini banyak yang menuntut ya kalau hasil investigasi harus disampaikan pada publik sebagai bentuk akuntabilitas, akuntabilitas gitu ya. Jadi perlu mendapatkan perhatian juga nih Sobat Bana dari pihak yang berwenang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini berdampak juga ya pada ketahanan energi, daya saing, dan juga kerugian ekonomi gitu loh pada dunia usaha dan masyarakat tentu saja. Baik Sobat Bana, tinggal sedikit lagi waktunya. Kalau masih pingin kasih tanggapan atau komentar untuk topik kita hari ini, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Sobat Bana, ada 5 tuntutan utama BEM UI dalam demo Jakarta yang digelar hari ini ya di 12 Juni. Sobat Bana, mulai dari tolak MBG sampai turunkan harga BBM gitu. Nah, ini aksi yang menjadi perhatian adalah demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang mengusung tajuk aksi menuju Indonesia bangkrut gitu ya. Nanti dimulai sekitar jam 10 ya. Udah mau mulai nih Sobat Bana. Mereka ini juga sudah pada berkumpul nih ya sejak pagi sebelum memulai rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi mereka gitu. Untuk lokasinya ini ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, dan sebenarnya ada 33 titik demo yang berlangsung di Jakarta pagi hari ini Sobat Bana ya. Sobat Bana, untuk edisi Jumat 12 Juni ini karena waktunya udah habis gitu ya, jadi langsung aja dari Trunojoyo 119 Ngawi, Lila pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Jumat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Test. Oke. Okay.

nikmati Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Barata Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Tipikor Polri terkait pembangunan PGA Sembagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula Sembagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Obskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC pabrik gula Sembagus karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
2: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih

0: melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk pertandingan pertama. Memang pertandingan pertama ya anak-anak biasalah, ada beberapa hal yang harus kita keluar, pemain mental kita harus disiapkan, ada something sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik gitu.
4: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti itu.
3: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
5: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bu?
3: Kondisi pemain, ya ada beberapa yang sakit.
5: Sakit?
3: Kayak yang sakit, ya. Nah, kondisi kemarin, di pelapis kita pun juga nggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah.
2: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada
6: manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga, semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya yang selama ini waktu jam
7: dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: banget nih kayaknya. Cocok sekali dengan situasi saat sekarang yang notabene bahwa hari ini Jakarta tengah dipersiapkan dengan aksi demo para mahasiswa ya. Jadi cukup menjadi perhatiannya khusus terhadap para petugas dan apa yang terjadi yang di sana nanti aksi tersebut akan selesai atau berjalan dengan lancar. Detik-detik dari pelaksanaan kegiatan dari aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh BEM se-Indonesia informasinya gitu ya. Aksi demo tersebut berlangsung di 33 titik di Jakarta pada hari ini 12 Juni 2026 dan aksi-aksi tersebut bakal digelar di berbagai elemen masyarakat, kemudian mahasiswa, ormas, hingga kelompok aktivis dengan membawa isu nasional, lokal, dan internasional. Dalam satu hal ini menjadi pemicu para mahasiswa ini melaksanakan aksi demo, yakni adalah karena harga BBM yang terus naik, kemudian penggunaan anggaran belanja negara yang difokuskan di satu titik program pemerintah. Dan ini menjadi situasi yang cukup pelik di wilayah daerah, dan itu akibatnya harga naik, kemudian sembako tidak terjangkau oleh warga masyarakat yang menotabene menengah ke bawah. Dan ini aksi tersebut direncanakan di 33 titik ini kemudian di pukul 11 ini beberapa jadwal yang dikumpulkan oleh tim petugas dan juga disampaikan oleh di media. Di PT Energi Cahaya Industri Tama, usut kematian warga di area tambang perusahaan. Kemudian 9.30 kantor pusat BRI, usut bermasalah kredit 1,7 triliun. Nah, terjadi di beberapa daerah karena menuntut dari kegiatan penurunan harga BBM. Kemudian kestabilan APBN yang
1: Jalan KS Tubun, sedangkan dari arah daerah Jalan Gajah Mada yang ingin menuju kawasan Senayan lebih baik melalui Jalan Insinyur Haji Juanda yang kemudian ke arah Cikini dan melewati Tebet dan Jalan Gatot Subroto. Bisa juga warga dapat
2: melakukan sumber rezeki Pak Salah Ketintang Bakur Sawahan Madiun.
3: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral.

0: Sobat Bahak,
1: tahun ini kita lagi rame banget nih di soal anak muda yang gampang burnout bahkan di sekolah. Aktivitas padat, tugas organisasi, tekanan buat produktif, tambah dia isinya terlihat sukses, terus bikin banyak rencana sendiri. Banyak merasa harus selalu punya pencapaian, anggap keren, biar dianggap keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat, merasa bersalah. Fenomen ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan hal lainnya. Karena makin banyak anak muda yang aku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan tak kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

a death of my masks. If they're releasing, you hide from them.

Oh, so sorry.

0: tempat bukelas Winner Again Barat. Anda bersama Mimi 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: dari tadi kami menyimak dari beberapa informasi dari berbagai kanal, yakni dari YouTube maupun dari media sosial TikTok, kami belum menemukan aksi tersebut dimulai dari mana atau bagaimana. Tapi kami mendapatkan informasi dari kompas.com bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh para mahasiswa dan beberapa aliansi lainnya. Ini dimulai dari kampus Universitas Indonesia. Dan dari situ nanti akan berjalan menuju Bundaran HI. Sobobana, ini ada cuplikan dari pengamanan demo yang dilakukan oleh petugas kepolisian, yakni dari Polri sendiri, dengan mengerahkan sedikitnya 6.088 personel guna mengawal aksi unjuk rasa tersebut pada hari ini 12 Juni 2026.
1: Jalan tidur wajah. HI dan Polri di dalam memberikan pelayanan terhadap pelayanan penyampaian aspirasi di muka umum. Untuk jumlah personel gabungan TNI Polri sejumlah 6.088 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, ada dari Korbimob 1.000 personil, BKO dari Korsabara 200 personil, Polda Metro Jaya 3.802 personil, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personil. Kegiatan ini meliputi pengamanan yang pertama di wilayah seputaran DPR MPR RI, yang kedua seputaran Bundaran HI, yang ketiga seputaran Patung Kuda, dan keempat seputaran Cikini Raya. Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik. Tadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi. Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini. Termasuk kita menghimbau, mengajak kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya. Juga kami mengingatkan untuk adik-adik mahasiswa ataupun komponen elemen lainnya memperhatikan sekitar kiri kanan tidak ada kelompok-kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi-aksi penyampaian pendapat ini yang dilindungi oleh undang-undang. Dan perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtibmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Apabila ditemukan membawa barang-barang yang tujuannya untuk membuat gangguan Kamtibmas, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Kami ulangi, apabila kami akan menemukan kelompok-kelompok tertentu yang sudah teridentifikasi membawa barang-barang yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum, Polda Metro Jaya dengan Satgas Penegakan Hukum akan melakukan tindakan tegas. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk aktivitas seperti biasa, kami juga

0: akan menjamin bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti rutinnya. Arus lalu lintas akan diperhatikan apabila ada rekayasa sifatnya situasional. Kami juga menghimbau untuk kita sama-sama adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi menjaga fasilitas umum, fasilitas publik, menghormati masyarakat lain yang juga memiliki aktivitas sehari-hari. Apalagi bagi...
1: Informasikan juga bahwa situasi yang terkini, kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut Bapak Prabowo berhenti mengelak, akui kesalahan pemerintah.
2: Saat online loh Sobat Bahana, di satu sisi internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian, tapi di sisi lain banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT enggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri.

0: Mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
4: Hah? Ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
4: Mau nambah lagi?
3: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan, akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi. Tetapi, mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti?
1: Berikan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media.

0: 400?
1: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya.
0: Ah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Baratang Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Cipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
1: Dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan...
2: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga.
3: Main dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu.
0: Magetan, sobat tak penuhi kaidah pertambangan, ESDM Jatim hentikan sementara tambang galian C di Sayutan Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan sekat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
5: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
6: Tapi kalau jadi korban gimana Pak?
5: Banyak. Ada Mbah Tua kemarin jadi korban, dia niknya dipinjam untuk pinjol.
4: Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu.
5: PJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu toh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
4: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami.
0: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim.
2: Si dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Ataupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com yang si barang Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini viral di media sosial ya, informasi atau sekedar sensasi ya. Ada viral di media sosial itu hanya sekedar informasi atau sekedar

0: DPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim. Bank

0: hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings-nya kelewatan, dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sanfmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih banget ya udah gabung. Jangan lupa juga kasih opininya ya. Nah, ini opininya tuh viral di media sosial ya. Nah, informasi atau sekedar sensasi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Dan ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur, ini yang butuh modal untuk usaha ya, sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran. Jangka waktunya 5 tahun untuk musiman. Jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Sekedar informasi atau cuma sensasi. Ditunggu opininya ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mas Andi ini ya. Terima kasih Mas Andi udah gabung ya. Menurut saya tidak semua yang viral itu informasi, banyak yang sengaja dibuat sensasional supaya banyak yang lihat. Ya banyak yang bikin konten-konten baru ya. Terus dari Siti ini ya, terima kasih. Kadang viral membantu kita cepat tahu kejadian terbaru tapi harus tetap dicek kebenarannya. Terima kasih gitu ya. Ya banyak hoax ya. Dari Mbak Yuni, terima kasih. Ada yang memang bermanfaat seperti informasi cuaca atau kecelakaan, tapi banyak juga yang cuma mencari perhatian. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya, UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing kek.
2: Sekedar sensasi gitu ya. Ini lagi viral di media sosial, sekedar informasi atau cuma sensasi? Ya sudah gabung, terima kasih. Sudah gabung di ajang ngopi bana tadi ya dari Mas Dedi, terima kasih ya. Ini viral belum tentu benar. Kadang setelah ramai baru diketahui faktanya berbeda. Dari Mbak Lina, terima kasih. Sensasi lebih cepat menyebar karena biasanya mengundang emosi dan rasa penasaran. Wah, ini. Dari Mbak Wati, terima kasih sudah gabung. Media sosial bagus untuk berbagi informasi asalkan penggunanya juga bijak dalam menyaring berita. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi loh ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit, ini jaminannya tabungan deposito bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat mana semuanya di siang hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat sobat mana semuanya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana DP3A PPKB Surabaya memberikan pendampingan kepada DS, atlet yang diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oleh mantan pengurus persatuan menembak sasaran dan berburu seluruh Indonesia Perbakin Surabaya yang berinisial JL. Kepala DP3A PPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan menggali keterangan korban terkait kronologi peristiwa yang dialaminya. Dari hasil pendampingan tersebut, DP3A PPKB menilai pentingnya peran ayah dalam membangun kedekatan dan komunikasi dengan anak. Sementara itu, korban kemudian menemukan sosok lain yang memberikan perhatian kepadanya, yakni JL. Kedekatan itu kemudian terjalin hingga korban merasa percaya kepada terduga pelaku. Korban saat ini merasa sangat menyesal dan kecewa setelah mengetahui sosok yang selama ini dikaguminya diduga melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, pendampingan kepada korban DP3A PPKB juga menerima harapan dari pihak keluarga agar proses hukum terhadap terduga pelaku dapat segera berjalan. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa.

Jawa Timur cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga nanti kasih opininya, bisa melalui Express Radio ataupun bisa melalui di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi ya. Jangan lupa ya.

0: no gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lagi.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
1: Mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
0: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah lah
1: motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778.
5: Yo Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119.

0: Nama saya Lebih Tambahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini mengenai viral di media sosial ini ya. Cukup viral ini ya. Ini sekedar sensasi atau mungkin atau cuma informasi. Yang udah gabung ya, terima kasih. Informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan layanan pengaduan untuk menjawab berbagai pertanyaan maupun aduan dari masyarakat.
2: Sesuai dengan edaran KPK juga, dan kita juga sudah mendalami dengan SE. Semoga ini bisa dilaksanakan di masing-masing lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
3: Ketika nanti ada keluhan dari masyarakat, seperti apa nanti Pak untuk menangani dari pihak dinas sendiri?
2: Oke, yang jelas dari Dinas Pendidikan sudah membuat posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di lapangan bisa koordinasi, konsultasi ke Dinas Pendidikan melalui posko SPMB tahun 2026.
4: Sampai kapan nanti Pak rencananya untuk?
2: Sampai selesai proses penerimaan. Sehingga pada saat itu kan kita akan menerima semua keluhan masyarakat. Semoga hak-hak daripada siswa-siswi itu mendapat haknya sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan lewat jalur pendaftaran SPMB pada tahun ini.
1: Ia menegaskan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Ngawi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, termasuk menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan murid baru. Setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan verifikasi dan pengolahan data akan dilakukan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kabul menambahkan posko pengaduan akan tetap beroperasi hingga seluruh rangkaian SPMB selesai. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan kendala atau membutuhkan penjelasan terkait hasil seleksi. Melalui keberadaan posko pengaduan tersebut, Dikbud Ngawi berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung semakin transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi.
0: Terima kasih Arlinda dan selamat bertugas sobat. Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026, warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf, datang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anggun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beda.

0: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku.
0: Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis.
2: Kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep.
1: Kuwi kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Bro, toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, perempatan Doglik Padas, Todanan, Bloro.
3: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20, Geneng Margo Mulyo, Bojonegoro.
4: Toko Rizki Tani, Pengkok, Padangan, Bojonegoro.
5: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan...

0: deh, sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Benda kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar menjadi korban pemerasan dan perampasan setelah dijebak komplotan yang memanfaatkan aplikasi kencan online Omi. Beruntung pelarian komplotan tersebut berakhir di tangan jajaran Satreskrim Polres Blitar yang bergerak cepat mengungkap

merampas telepon seluler iPhone milik korban beserta PIN perangkatnya. Tak hanya merampas ponsel, komplotan juga memeras korban dengan dalih uang damai. Mereka meminta korban menebus ponselnya sebesar 300 ribu dengan syarat topiknya, ya, ini viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Ya, sudah gabung lagi, terima kasih buat...

0: sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang.

0: temu dengan Icus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Icus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian

0: Tuh, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea.
0: Oh, dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dan...
1: Goyang!
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen.
3: Anda tahu gak nih, sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya

bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi, padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Sobat Bana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman rah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika dibebankan hanya kepada sekolah, orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dan
1: tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: Petani Desa Sumber Kradenan Bloro Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro
3: Toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan
2: Toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku di...
1: Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPS Lamongan sukseskan sensus ekonomi.
3: Untuk kami lakukan pendataan. Pendataan ini penting untuk efektivitas program pemerintah nantinya akan dimanfaatkan. Tidak usah khawatir, kerahasiaan data Bapak Ibu semua kami jamin dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1990.
2: Sobat, Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026. Warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini.
2: Dari reporter dari Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, BPJS tidak aktif. Dinsos Magetan sarankan warga aktifkan mandiri sambil ajukan PBI-JKN. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Suat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif agar segera mengaktifkan secara mandiri terlebih dahulu dan Kesehatan Nasional atau PBI-JKN apabila memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto menjelaskan masalahnya.
6: Begitu dia layan ke paskes kan banyak yang tidak aktif, yang aktifkan kan, yang PBI-JKN yang penting kan. Nah, begitu itu kan dia terus bingung gitu loh, kok dulu aku ya, sudah aktif. Nah,
7: iya, Mbak.
6: Akhirnya pada kesini kita kan tidak bisa langsung mengaktifkan, kita kan ngusulkan lagi ke kementerian. Itu paling cepat kan sebulan. Nah, pada saat darurat ya kita terpaksa nyarankan mandiri dulu bulan ini supaya dia aktif. Nanti sambil ini kita usulkan ke PBI-JKN lewat Kemensos, kalau tidak, misalkan DSIL
5: maupun PBI-JKN yang terkendala akibat keterkaitan dengan pinjaman online. Banyak warga yang tidak menyadari nomor induk kependudukan NIK miliknya digunakan untuk pengajuan pinjaman sehingga mempengaruhi status bantuan sosial yang diterima. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, pendapatan.
8: Kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual.

0: Kenapa?
1: Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
2: Bang, tanganku tapi yang masukin Sule.
3: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
4: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging 70% saka tabur gabah luwih isi. Panen luwih rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
7: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
8: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
9: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
10: Toko
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyiarkan.

0: Pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil,
0: perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Banara Dimasih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Orang menerapkan prinsip seperti Mbak Tika ini, penyebaran hoax tentu bisa berkurang. Terima kasih Mbak Tika, sehat selalu bersama keluarga.

0: klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XSpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XSpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Yuk buka infonya di XSpace Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, dengan tema viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Ada Mbak Wati di Jogorogo, bijak bermedsos harus dimulai dari diri sendiri. Pendapat yang sangat tepat, Sobat Bahana ya. Karena bijak bermedia sosial memang tidak bisa hanya menunggu orang lain berubah. Semua harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari memilih kata-kata yang sopan saat berkomentar.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian.

0: gawai atau gadget atau HP masing-masing petugas. Jadi kami ada aplikasi
1: untuk menangani dari pihak dinas sendiri.
2: Oke, yang jelas dari dinas kan sudah 4 posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di...
3: Pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan...
4: Mugetan mengimbau masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif agar segera mengaktifkan secara mandiri terlebih dahulu, terutama saat membutuhkan layanan kesehatan. Setelah itu, masyarakat dapat mengajukan kembali usulan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
5: Darurat, ya kita terpaksa nyarankan mandiri dulu bulan ini, supaya dia aktif. Nanti
6: jual Disko Perindak Lamongan, pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih. Bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan.

layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Jadi perhatian, karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar.

Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: tahunan brumbung gabus grobokan
1: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk. Tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone,

0: sebagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bana, mengajak Sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ke ing godhonge. Tata cara cangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasil apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako.
4: Are bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang.
5: Banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil.

0: langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: Bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family.
2: Dati ake pupu eka kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup

Andaikan jayamu masih bisa dibagi dua, setengahnya mama Yuna di sini, dan setengahnya lagi

terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300 ribu, ibu bapak, yang kau terima 300, baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Ah, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang berkeluarga, ya, suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah, namanya Ubay bin Ka'ab, apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian hati-hati milih calon istri. Jadi ada masanya cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'ad Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'ad Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya, urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut cantik. Kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Roy ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya. Taskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada satu. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi. Bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang. Satu, lihat dia rajin gak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya, kapan. Kalau dekat pencoblos, ada juga di Pekanbaru begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia gelisah. Dek, cari. Dan tidak usah pacaran, bos. Dada. Saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya, karena kau modal 15.000 dibelikan roti satu bungkus, teh satu, autan dua biji, bawa pinggir jalan lihat nonton mobil, motor aja satu tahun dicicil lunas. Jangankan kita, jangankan kita ini para ulama, Ustaz Das'ad Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya? Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustadz Abdul Somad, bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalah aja. Pak, dalam hidup ini, jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat. Waktu kita sarjana apa masalah kita?

tangkap KPK. Nggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya, semua orang punya masalah. Adik-adik, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek, dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Pada Nabi, apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir, baru beberapa hari, diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya, 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibu. Apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada tidak ada masalahnya? Samping kanan saya ini. Banyak masalahnya juga, Pak. Samping kiri saya. Bukan menjilat. Bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu, Allah sampaikan. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki sholat. Jangan kau curhat di medsos. Saya tidak mau dibilang kalah. Tidak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan masjid An-Nur. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah, saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, dia ingat-ingat apa sambungannya ini. Dia tidak ada, dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul, tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang, Sam! Wah, kacau satu zaman masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, tidak bangun bar, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sab? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bak. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah, bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi ulama, kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, ojek, Grab. Rusak lagi setang kakinya satu. Setengah matilah kita di belakang tak gantung kaki. Hujan lagi satu mantel berdua. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Liga 2 kali tikungan, basah semua kita punya baju. 1 jam kita selawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, basah semua kita. Banyak provinsi ulang tahun, pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis?

alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Bajunya kelihatan dada, pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang. Kau dikasih lihat-lihat saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu bedakan rasa waktu Bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan, siapa. Begitu hilang lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin. Kalau NU, Muhammadiyah, MUI, masih ngantri Pak. Ya toh? Tapi begitu katakan gubernur, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Reaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tuk. Rasa kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau. Satu sakit yang jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya. Adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Dalam rumah tangga, ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah kamu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayalah sholat. Asar lagi. Alah sholat kayak tidak makan aja. Betul, karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain. Dengar doa-doa saya dalam sholat saya. Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Saya dulu daftar Akabri kan, tidak lulus gara-gara ceper. Senang betul ku dengar ceper. Saya protes pada Allah waktu itu, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus, dia sekarang AKBP, 2 bunga, pakai baret merah. Mau dikabulkan doa. Emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya 2 sahabat, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam, begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta. Tain Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu? Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, pasti tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustaz Dasat. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba-tiba, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khutbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga,

Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, sholatmu pasti bermasalah. Contoh lagi, Pak PJ punya ajudan. Ada kan Pak ajudan? Nah, kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan. Ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat. Ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Kok bilang tunggu, dikemutasi kok jadi Satpol PP. Polisi setengah. Ada polisi. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu pegawai honor. Tetap susah. Nah, tuh. Pak PJ panggil ajudan. Ajudan, siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak. Ajudan, Bapak enggak lihat saya sibuk. Tidak mungkin. Lagi ada pembeli. Hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya? Hayya alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya lah, ya sudahlah kau. Tangga, sabar. Tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk. Sangka baik berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu, jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh. Ya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, sholatnya, apalagi mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan nenek-nenek kita, mereka wafat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Itu 4,5 FM Bahana Radio.

yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana, luangkan waktu membaca bersama anak.

Kurangi ketergantungan pada layar dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di Ngopi Spesial pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 13 Sobat Bahana, 13 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Nah pastinya Bila nanti akan ngajak Sobat Bahana ngobrol-ngobrol seru di hari ini gitu ya Sobat Bahana. Di weekend ini gitu ya, hari yang ditunggu-tunggu sejak hari Senin kemarin gitu ya, akhirnya tiba juga hari weekend gitu ya Sobat Bahana. Pastinya di weekend ini Sobat Bahana semuanya lebih banyak bisa meluangkan waktu buat bareng Bila di pagi hari ini, ataupun bareng keluarga dengerin Bila di pagi hari ini gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini bagaimana Sobat Bahana, apakah Sobat Bahana sedang di rumah gitu, apa Sobat Bahana masih keluar ya Sobat Bahana untuk jalan-jalan ataupun berolahraga pagi ini gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya lagi olahraga atau mau olahraga tuh, yang semangat ya Sobat Bahana. Semoga bertemu kebakaran semoga bertemu teman-teman yang lain juga gitu ya, atau bertemu jajan-jajanan di pagi hari ini. Waduh, untuk sarapan pas banget gak sih Sobat Bahana. Nah baru ngomongin olahraga udah ngomongin jajan aja nih. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga hari ini Sobat Bahana bisa gitu ya menikmati ataupun bersyukur gitu ya masih bisa menikmati weekend ya di bulan ini gitu ya. Semoga besok juga masih bisa menikmati dengan nyaman tanpa ada, tanpa dikejar-kejar kerjaan pastinya Sobat Bahana. Nah buat di bulan Juni nih Sobat Bahana, ini kan bulan mendekati libur semester atau libur sekolah ya Sobat Bahana, buat putra-putrinya gitu ya, ataupun buat Sobat Bahana semuanya udah punya rencana liburan, nah boleh banget nih di-spill liburan kemana di bulan Juni ini gitu ya. Halo Sobat Bahana yang hari ini udah mau liburan, waduh baru weekend. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, kalau mau liburan hari ini gitu ya, bisa besok bisa recharge energi, ataupun besok bisa istirahat gitu ya untuk persiapan di hari Senin nanti gitu ya. Pastinya bulan Juni ini yang libur itu yang bersekolah ya Sobat Bahana, yang bekerja tidak ada liburnya ya. Tidak ada liburnya ya Sobat Bahana ya, libur hanya anak sekolah mendekati libur akhir semester gitu. Nah Sobat Bahana jangan lupa mengajak putra-putrinya untuk berjalan-jalan ataupun berliburan gitu Sobat Bahana, mumpung liburan semester ya. Nah Sobat Bahana nanti boleh banget nih spill, ataupun Bila nanti mau spill tempat-tempat wisata ataupun buat meet time atau family time gitu di Ngawi, nanti Bila spill ya Sobat Bahana semuanya, biar Sobat Bahana semuanya tahu ataupun punya referensi gitu deh. Atau Sobat Bahana mau spill dulu nih tempat rekomendasi buat family time buat sama keluarga tapi outdoor gitu kan, biasanya family time tuh cenderung sama indoor, contohnya nonton bareng ataupun makan bareng, terus habis itu main di rumah bareng. Nah Bila pengen banget nih Sobat Bahana tahu gak sih tempat family time tapi versi outdoor gitu, kayak piknik bareng gitu. Jarang banget zaman sekarang Sobat Bahana, kalau zaman dulu sering banget ya, mungkin bakal sendiri dari rumah terus kemana gitu kita makan bareng. Nah zaman sekarang tuh jarang banget, kalau mau keluar lebih ke kayak beli makan bareng di luar, di resto ataupun di cafe kayak gitu ya Sobat Bahana. Nah kita harus memunculkan budaya zaman dulu ataupun budaya-budaya yang menurut Bila itu menarik banget gitu ya Sobat Bahana. Selain worth it gitu ya, karena bawa bekal sendiri tapi juga bisa menikmati pemandangan-pemandangan dan ngobrol-ngobrol santai gitu bersama keluarga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya di bulan Juni ini, kalau udah ada rencana gitu ya Sobat Bahana mau piknik ataupun bersantai sama keluarga family time gitu, boleh banget ya

spill mau ngapain aja gitu ya Sobat Bana di 0856345 4545. Nabila setia nungguin Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8 ya Sobat Bana. Masih ada waktu panjang banget ini buat sama Bila di pagi hari ini. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan ngajak ngobrol Sobat Bana semuanya yang lebih seru lagi gitu. Kita spill-spill tempat ataupun cara-cara kita atau family time itu gimana sih gitu Sobat Bana. Biar Sobat Bana bisa menikmati momen bersama keluarga di weekend ini dengan nyaman. Tapi Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Bana, jadi jangan kemana-mana.

0: Bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Song Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Song Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Song Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Song Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi harinya. Tadi udah membuka gitu sesi siaran pada pagi hari ini dengan kita menyepil gitu ya Sobat Bana. Kalau pagi hari ini tuh enaknya menikmati weekend dengan keluarga gitu ya Sobat Bana. Tapi Sobat Bana keinget gak sih kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh family time-nya berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu gak family time namanya Sobat Bana, tapi gak tahu apa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang sama zaman dulu pasti berbeda gitu ya Sobat Bana. Kalau zaman dulu mungkin ya family time-nya setiap liburan gitu, bersih-bersih rumah bersama, ataupun pagi sarapan bersama, cuci motor bersama, cuci sepeda bersama gitu ya. Semuanya saat berkeluarga tadi pasti mengingat semua itu gitu, dan menerapkan itu semua Sobat Bana. Dan itu bagian dari parenting juga gitu ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana, di pagi hari ini di bulan Juni ini, di akhir liburan akhir semester yang hampir datang nih Sobat Bana, semoga Sobat Bana gitu mulai dari sekarang dilatih gitu setiap hari ada acara ataupun kegiatan gitu ya, entah bersama putra-putrinya atau keluarga ya Sobat Bana. Makanya kalau liburan, kalau hari libur atau weekend nih Sobat Bana, dimanfaatkan dengan baik family time. Terus habis itu bermain bersama putra-putrinya, diluangkan waktunya kayak gitu. Nah Sobat Bana semuanya, nah Sobat Bana, Bila tadi kan mau spill beberapa

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah ngocok-ngoprol Sobat Bahana semuanya. Gitu banyak banget tentang weekend, apalagi family. Lagi Sobat Bahana mungkin piknik sederhana. Nah, ini sering banget dan udah umum sih Sobat Bahana. Tapi ada juga ini yang buat piknik ini gak umum nih Sobat Bahana. Gak semua orang kadang melakukannya. Ada tenda yang bisa didirikan dalam rumah, di depan rumah, ataupun tenda-tenda mainan kayak gitu Sobat Bahana. Itu boleh banget Sobat Bahana, keunikan yang bermanfaat gitu ya. Nah, selain itu mungkin memancing berkebun bersama. Nah, ini udah sering sih Sobat Bahana bila temu. Oh, bisa membuat konten, padahal di rumah juga bisa sebetulnya Sobat Bahana. Tapi harus jauh-jauh ke kebun stroberi, ke kebun sayuran samping rumah gitu ya Sobat Bahana. Bisa foto-foto sama keluarga gitu ya, menunjukkan kalau mereka gitu family time-nya sangat unik gitu ya. Boleh

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kita tadi udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bahana, dari jam 6 sampai jam hampir jam 7 ini. Dan ternyata seperti biasa gitu Sobat Bahana, sesi pertama itu berakhir di jam 6 sampai jam 7. Nanti bila akan balik di jam 7 sampai jam 8 gitu di sesi kedua. Nah Sobat Bahana, jangan kemana-mana, nanti bila akan membahas dan mengobrol seru lagi gitu Sobat Bahana di hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026 gitu ya, di weekend ini, di bulan Juni ini gitu ya, di hari Sabtu ini, bila nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya pastinya sampai jam 8 nih Sobat Bahana, jangan kemana-mana gitu ya, masih bersama Bila di pagi hari ini untuk ngobrol bareng gitu, seru-seruan tentang aktivitas di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana kemana-mana, bila akan kembali lagi nanti gitu ya, pastinya akan bawakan informasi lagi gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semuanya yang mau spill-spill di rencana hari ini ataupun kegiatan weekend hari ini dan pengalamannya nih family time di weekend gitu, boleh banget di 085634454545. Atau Sobat Bahana yang lagi kerantau, lagi kerja, gak bisa family time setiap minggu gitu ya, semangat ya Sobat Bahana, boleh banget nanti di spill gitu perasaannya bagaimana gitu, ataupun nitip pesan buat keluarga ya di rumah. Nah boleh banget langsung aja di 085634545.
1: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara alai dewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pake
3: saatnya Anda menikmati ngopi spesial.